Mani, so, mana, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya, punya,